0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar, saatnya untuk kita nge-booster semangat-semangatnya kamu pagi hari ini, Rockstar. Semangat-semangat.
2: Ayo, ayo, gimana sih?
1: Apa itu semangat-semangat? Ayo, ayo.
2: Kan berusaha.
1: Oh, berusaha memberikan semangat.
2: Iya, betul. Iya. Ini namanya usaha, gak apa-apa lah ya Rockstar. Walaupun garing, ya udahlah kita telan aja
1: sendiri. Oh gitu, dia mengaku Rockstar dia garing.
2: Yes, gimana nih hari ini Rockstar? Udah masuk di weekday lagi. Weda, gimana semangat?
1: Jujur enggak. Karena kebetulan semakin hari akan semakin dekat. Jadi kebetulan Rockstar gue mau sedikit cerita ya.
2: Apa tuh?
1: NU juga. Jadi Rabu ini gue ada ujian internasional namanya.
2: Asik.
1: Jadi kemarin gue ada laksanain program pengabdian. And then setelah itu outputnya adalah kita bisa presentasi itu full English di depan asesor.
2: Wow.
1: Jadi kayak penyampaian kita, presentasi kita itu akan diuji di sana. Dan sekarang saat-saatnya overthinking karena after siaran ini Rockstar pas banget gue akan ada gladi. Jadi gladinya itu kayak masalah teknis lah, masalah Q&A dan segala macam masalah ujian itu.
2: Tapi tenang lah, kalau kataku mah Weda pasti bisa, pasti sukses dia. Soalnya Amin. Katanya kalau enggak salah Weda mau pensiun di umur 35 ya.
1: Bukan 35.
2: Jadi
1: umur 15.
2: 15, berarti udah berapa tahun yang lalu.
1: Iya. Yes. Jadi sekarang mana ada pensiun.
2: Soalnya nih Rockstar lagi ada tren menarik dari Cina.
1: Yes.
2: Yang katanya anak-anak muda di sana mulai rame-rame milih pensiun dini di usia 35 tahun, Wak. Bayangin. Jadi mereka 35 tahun udah gak mau kerja. Jadi mereka sengaja ninggalin kayak kerjaan di kota besar dan pilih hidup lebih santai di desa.
1: Lebih hidup santai di desa.
2: Aku juga pinginnya pensiun hidup saya hidup bahagia di desa. Tapi desa yang ini ya.
1: Yang mana?
2: Desa Potato Head.
1: Oke. Tidak boleh mention merek ya.
2: Iya, gak boleh. Tapi kalau kopi boleh ya.
1: Boleh. Oh, sama-sama merek ya sebenarnya. Ya begitulah Rockstar. Oke, berarti ada tren yang ketika ada pensiun pindah ke desa.
2: Iya.
1: Aku juga pengen sih sebenarnya karena bukan hanya pensiun. Karena aku ngerasa karena aku tinggal di Kerobokan. Dan Kerobokan itu walaupun namanya desa, desa Kerobokan.
2: Tapi beda desanya.
1: Aku ngerasa itu udah kota karena dia mepet-mepet gitu kan.
2: Iya.
1: Jadi aku pengennya emang untuk pindah dan tinggal di daerah yang masih pedesaan.
2: Iya.
1: Yang kalau kemarin aku sempat ngobrol sama Kak Gibi kan, aku sempat main ke studio kan. Jadi Kak Gibi cerita rumahnya itu di daerah Sibang. Sibang itu kalau kamu tahu itu daerah Abian Semal.
2: Oh, tahu-tahu. Aku pernah tinggal daerah sana
1: sih. Oh, sempat ya, pernah ya.
2: Sempat.
1: And then ketika baru bangun dia cerita itu dingin. Iya kan?
2: Iya memang
1: dingin,
2: lebih sejuk.
1: Lebih sejuk. Jadi aku pengen kayak ketika aku baru bangun masih sejuk, terus aku kayak bisa menghirup udara desa yang segar banget.
2: Asik banget.
1: Ini kan ya rasanya ya.
2: Lagi gitu ya.
1: Yes, yes, yes.
2: Jadi untuk mengejar cuan tidak perlu melihat matahari terbit dan matahari tenggelam ya.
1: Oh gitu.
2: Itu saya banget soalnya.
1: Oh, kamu banget. Kenapa tuh kenapa?
2: Karena 12 jam kerja ya, Wak.
1: 12?
2: Iya.
1: Oh, karena tambah siaran ya.
2: Iya, tapi enggak apa-apa kerja keras sekarang biar nanti 29, 30 udah pensiun.
1: Oh gitu. Rencananya pensiun muda ya.
2: Iya, jadi istri orang aja.
1: Oh gitu. Iya deh. Oke, ngomongin tentang tren ini. Udah dijelasin namanya Life Flat.
2: Iya, namanya Life Flat.
1: Atau Tangping ya. Gimana cara baca? Tangpeng.
2: Tangping.
1: Tangping.
2: Tangping gitu. Tangping gitu.
1: Oke, stop. Jadi ini gini ya, gerakan anak muda Cina yang menolak budaya kerja keras.
2: Yes. Jadi mereka tuh udah nggak mau lah yang namanya punya kompetisi ekstrim kayak kalau misalnya zaman milenial dulu kan mereka akan berkompetisi nih kerja keras pokoknya biar naik jabatan cepet. Kalau anak muda sekarang tuh udah nggak mau.
1: Oh
2: mereka
1: gitu ya.
2: Kayak pokoknya gue hidup sekali gue harus menikmati hidup gue yang
1: gitu. Yes. Life once ya.
2: Iya benar banget.
1: Jadi begitulah Rockstar fenomena yang sekarang mungkin terjadi di Gen Z ini.
2: Yes.
1: Kira-kira apakah lo sedang memikirkan hal yang sama Rockstar sembari di perjalanan yang mungkin mau lewat Kuta, mau ke Tuban atau mungkin baru aja landing dan pas nih stick around di 87.8, apakah lo itu tipe orang yang kerja keras sampai tua? Menurut lo itu worth it atau enggak? Atau malah justru kayaknya harus mempersiapkan pensiun muda. Jadi di usia muda inilah lo kerja keras benar-benar yes. banting tulang, tulang punggung. Pokoknya semuanya dibanting-banting.
2: Betul. Semuanya dibanting ya. Jadi kamu boleh langsung ikutan topik kita dari yes. WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan pastinya juga di Instagram kita di @rockinglife.bali.

0: Yes, Sunday morning yang stuck. Tapi ini saya bukan Sunday, iya. Ini Monday.
1: Monday. Artinya?
0: Artinya saatnya bekerja. Untuk balik kerja.
1: Kerja
0: dan
1: lagi,
0: pastinya
1: produktif lagi.
0: Pasti produktif. Dan untuk lo Rockstar yang baru aja berangkat dari rumah menuju tempat kerja, hati-hati di jalan ya Rockstar. Pastikan selalu jaga keselamatan lo. Karena kita gak tahu ya, tiba-tiba mungkin ada hewan yang nyebrang sembarangan. Atau mungkin
1: orang yang tidak fokus gitu jadinya kita.
0: Bisa
1: yang
0: juga
1: kayak aku nih korban nih.
0: Oh gimana tuh gimana?
1: Aku kemarin saking kerja keras ya.
0: Oke.
1: Kerja keras terus aku gak enak badan di hari Jumat kan.
0: And
1: jadi
0: then?
1: Aku sempat mau ke klinik karena Fakses BPJS ku tuh kliniknya yang di kita. Fakses, iya yeah. Makasih ya Pak Reda ya. Aduh, makasih banget. Jadi Fakses yang di
0: Fakses.
1: Fastcash, tolong Fastcash ya.
0: Fastcash,
1: oke. Fastcash di Kuta ya, Rockstar bersama semuanya. Jadi pas saya di jalan nih, saya lagi pusing dan demam.
0: Yes.
1: Saya tidak fokus, ternyata ada motor dari belakang yang menyalip dan saya tertabrak. Terus saya terguling, terjatuh dan tak bisa bangkit lagi.
0: Tapi ya, untungnya bangkit.
1: Bangkit.
0: Atau tetap di jalan tiduran?
1: Bangkit, sebenarnya mau di jalan aja tiduran nunggu pangeran datang tapi gak ada.
0: Oke gitu Rockstar, jadi, dia ternyata butuh pangeran.
1: Pangeran berkuda rainbow, gak mau putih.
0: Kenapa gitu?
1: Biar berwarna.
0: Oh biar berwarna hidupmu ya. Oh gitu loh Rockstar ya, kita doain semoga Yu cepat sembuh ya. Jadi ini dia report barusan Rockstar di studio. Wait aku jatuh. Jadi ini sekarang kondisi pipinya lagi agak lecet. Terus juga bagian lutut ya. Nah, tadi ditunjukin fotonya. Semoga cepat sembuh lah ya Rockstar. Dan pastinya untuk lo juga Rockstar, selalu jaga keselamatan, hati-hati. Karena kita gak tahu nih di jalan tuh kayak gimana. Kadang-kadang ada juga truk ataupun mungkin pengendara lain yang posisinya berada di kanan tapi pelan-pelan. Jadi kita yang mau buru-buru nih untuk ke sebuah tempat yang mau kita datengin itu gak bisa Rockstar.
1: Benar.
0: Cuman yang satu ini pastinya akan sering kamu datengin. Karena pasti ada aja pemikiran untuk selalu mikir ini gue harus kerja sampai tua atau oke udahan di usia muda ini karena udah sukses.
1: Iya. Menarik.
0: Menarik ya.
1: Soalnya di Rockstar ternyata tuh memang ada dua sisi yang menarik sih sebenarnya kalau kita ngebahas tentang dunia pekerjaan ini ya. Karena memang ada yang milih untuk kerja keras sampai tua karena mereka percaya tuh kalau perjuangan yang mereka buat itu punya makna dan hasil yang bakal dirasain di kemudian hari.
0: Yes.
1: Tapi ada juga yang mungkin milih untuk pensiun dini. Ya mereka percaya kalau waktu dan ketenangan jauh lebih berharga daripada materi itu.
0: Oke,
1: jadi kayak
0: gitu
1: balik
0: ya
1: lagi ke diri kita sendiri. Apa sih yang kita tuju gitu.
0: Yes. Kalau Yu sendiri gimana? Maksudnya targetnya untuk bisa settle, untuk bisa udah aman nih ekonominya di usia muda atau sampai usia tua, sampai sebisa kerja akan terus kerja.
1: Nah, kalau aku tuh mungkin akan beda sendiri ya. Aku tuh kenapa aku memilih kenapa mau kerja sampai tua itu lebih karena aku pengen produktif.
0: Oh gitu.
1: Iya, karena aku tuh kayak suka berkegiatan. Aku tuh nggak bisa.
0: Suka sibuk ya.
1: Iya, kayak gue ini kan kayak sibuk banget dan produktif banget ya.
0: Oke Rockstar, agak mengerikan ya.
1: Jadi kenapa aku memilih untuk kerja keras?
0: Yes.
1: Nggak keras banget lah, tapi aku pingin produktif sampai tua.
0: Tetap kerja ya mungkin.
1: Gitu.
0: Kalau udah nanti di usia yang lebih dewasa, udah usia yang lebih bertambah lagi, berarti mengurangi intensitas keras kerjanya ya. Jadi mungkin kerjaannya makan, baca koran. Itu
1: harus
0: kerjaan kan?
1: Belanja itu kerjaan, soalnya kan jalan ya kan.
0: Oh gitu ya. Gitu kan Rockstar. Kalau Agung sendiri gimana?
1: Agung gimana Agung?
0: Agung kira-kira nanti waktu

0: kerja bakalan udah berhenti di usia muda, mungkin targetnya 30, 40 atau mungkin sampai usia berapapun yang penting terus kerja gitu.
1: Ya, usia berapapun yang penting kerja.
2: Ngomong nih Mik, deketin.
3: Umur berapa aja yang penting kan kerja gitu. Oh, jangan nyusahin orang lain kan.
0: Keren banget.
2: Jangan kayak Weda nih.
0: Oh gitu. Kalau aku apa?
2: Kamu pengen pensiun dini kan? Biar di provide sama semua orang.
0: Yes. Aku mainnya kayak ya udah pensiun sekarang aja, langsung dikasih gajinya Yuyu yang dua kali lipat
2: iya,
0: itu.
2: Iya, jadi aku kerja keras untuk Weda.
0: Oh gitu. Pengennya gitu ya. Cuman nyatanya enggak bisa, Rosta. Dan kira-kira untuk lo yang lagi wandering rockstar di jalan sambil mikirin apa sih yang diributin sama mereka ini, dan lo baru gabung dan lo baru gabung di 87,8, jadi kita masih ngomongin tentang kira-kira di usia berapa sih lo akan stop kerja, maksudnya kayak kerja kerasnya akan sampai tua atau dirasa cukup nih sampai usia 30, 40 atau mungkin di usia sekarang yang masih 20 tahun gitu.
2: Jadi kamu bisa langsung aja sharing dan cerita di kita di 0811 380 7878,
0: dan pastinya di Instagram kita @kinlife.bali. Ayo kita panggil, mungkin kita absen dari Dr. Ardi yang baru berangkat.
2: Hai
0: jadi,
2: Dr. Ardi.
0: Keliling-keliling tapi gak di Bali, lagi di luar kota, maksudnya berangkat luar kota. Terus ada Mami Jane, Kak Ilma yang mungkin baru persiapan berangkat dari ketinggian bukit itu ya.
2: Ketinggian bukit.
0: Apa tuh? Ah, ada Kak Ilma.
2: Hai Kak Ilma.
0: Baru dimention. Ya dia ngirimnya VN, Roksa.
2: Kita dengerin.
0: Oke, kita dengerin after ini deh. Nanti masuk mic bahaya.
2: Iya.
0: Karena ada biasanya kalau Kak Ilma itu ya rahasia-rahasia dari hal yang disampaikan. Biasanya
2: biasa misteri.
0: Jangan sampaikan nama aku.
2: Misteri.
0: Panggil aja.
2: Iya, misteri dari dunia ya.
0: Yes, kan? Misteri dari dunia. Panggil aku Miss Bombay gitu ya.
2: Miss Bombay enggak tuh. Pedes dong tuh mata.
0: Pedes ya. Dan pastinya Rockstar, kita remind lagi, kamu bisa request via WhatsApp ataupun Instagram kita, bisa request, bisa gabung topik, dan untuk yang mungkin belum kita mention barusan silakan untuk bisa langsung meluncur ke Instagram ataupun WhatsApp kita ya. Kita tungguin.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: It's fun for an event. This is the Rocky Love Bali, where everyone can be a rock star. Lagunya Monkey Wrench.
1: Bakar semangat di hari Senin ini.
0: Yes. Menjadi salah satu pengawal kita di bulan ini, Rockstar. Yep. Semoga mungkin udah minggu kedua mungkin hitungannya. Cuman semoga tetap menjadi minggu semangatnya lo, Rockstar. Yes. Untuk selalu beraktivitas walaupun rutinitasnya akan terus berulang, selalu semangat.
1: Iya, benar. Kalau enggak semangat ya udah makan semangka aja.
0: Kenapa gitu?
1: Kan manis, jadi menghibur diri.
0: Oh, so, gitu. Oke, okay,
1: siap. Padahal tadi aku tidak menyangka kamu akan bertanya itu.
0: Enggak, maksudnya kenapa tiba-tiba semangka? Semangat Kakak gitu ya. Oh, telat respon.
1: Bantu dong kawannya.
0: Oh iya. Izin. Dan ketika kita ngomongin tentang semangat-semangat, pastinya kita juga di sini semangat Rockstar. Pagi ini sungguh indah sekali.
1: Iya.
0: Dari studio ya. Karena studio kita one and only.
1: Iya.
0: Pastinya akan terus kita ceritain kalau cerita studio kita ini benar-benar tembus pandang Rockstar, transparan. Iya. Jadi biar ada gambaran ya. Mm-hmm. Semisal lo pergi ke akuarium atau mungkin ke kebun binatang.
1: Museum
0: ya.
1: Museum,
0: jadi mungkin ada objek di dalamnya,
1: ya, itu adalah kita. Jadi kita menjadi ini ya, tempat untuk dilihat, jadi hiburan ya, begitulah. Makanya aku akan dandan di jam 5. Enggak apa-apa aku bangun subuh-subuh. Yang penting aku on point.
0: On point ya, betul. Betul.
1: Nah, jadi buat kamu gimana?
0: Enggak mau, aku enggak mau.
1: Aduh, ngambekan banget nih anak orang.
0: Ayo lanjut.
1: Enggak, aku mau bilang buat Rockstar, jadi buat kamu tetap on point hari ini.
0: Yes.
1: Karena ini masih jam berapa? Weda baru mau jam 9. Jadi
0: yes.
1: Harus
0: 10 menit lagi ya.
1: Dulu. Terus kita juga mau sapa-sapa Rockstar yang udah ikutan gabung. Ada Kak Ilma,
0: yes,
1: one and only yang selalu setia.
0: Yang selalu setiap hari join ya. Yang kemarin mungkin joinnya via streaming. Hari ini akhirnya udah pakai mobil lagi berangkat ke tempat kerja. Dan barusan karena kita bahas tentang kecelakaannya, yes, Yuyu, misalnya karena kemarin Yuyu kena musibah Rockstar. Jadi kemarin sempat diserempet. Jadi Kak Ilma ini relate karena baru aja kemarin juga
1: ngerasain
0: gitu. Jadi katanya sempat diserempet bagian depan mobilnya, terus lecet, dan untungnya orang yang nyerempet itu mau tanggung jawab.
1: Nah itu.
0: Yes.
1: Kadang memang ya di balik dari sebuah musibah pasti ada apa? Ada musibah.
0: Ada musibah lainnya
1: aku
0: gitu.
1: Soalnya aku dua kali.
0: Oh gitu. Kalau Kak Ilma untungnya mau bertanggung jawab ya. Kalau ini gimana?
1: Enggak.
0: Dia kabur,
1: kayak masa lalu aku kabur gitu aja.
0: Bad attitude sih.
1: Bad attitude banget ya.
0: Dan
1: ada
0: gini,
1: siapa lagi tuh?
0: Ada, gini, masih Kak Ilma nih. Jadi barusan ngirim foto Naila. Foto Naila anaknya Kak Ilma. Terus captionnya adalah, tadi pagi nih, dari tadi malam maunya bobo di Puyuk Tius.
1: Tapi gak mau di Puyuk Tius. Ayo dong, cepet. Cepet nikah.
0: Oh, kamunya?
1: Iya dong.
0: Oke, okay. Semoga ya, semoga segera dapat calonnya.
1: Iya.
0: Jadi buat Rockstar yang mungkin masih wondering, masih mencari-mencari dambaan hati, mungkin saat ini saatnya, siapa tahu antara Rockstar dan Yuyu bisa bertemu.
1: Bisa,
0: gitu.
1: Pastinya. Pasti bisa. Rockstar, kita harus optimis ya sebagai pendengar GMHR. Kita harus optimis. Karena penyiarnya juga optimis.
0: Dan gini, dan katanya speed recovery ya Yuyu gitu.
1: Thank you Kak Ilma.
0: Dan seperti biasa, kalau Kak Ilma berangkat ke tempat kerja, karena tempat kerja sebelah banget nih Rockstar. Jadi pasti selalu rekam ketika lewatin Hard Rock Hotel. Karena pas studio kita ada Hard Rock Hotel ya.
1: Iya benar.
0: Dan katanya cus, kita anggendakan ngopi itu.
1: Cus lah cus.
0: Sukses ya Weda GR-nya, sama hasilnya sesuai yang diharapkan. Amin. Terima kasih Kak Ilma. Dan juga ada yang udah gabung nih, Kak Gede Gunada.
1: Hai Kak.
0: Katanya izin ikut topik pagi hari ini.
1: Boleh banget.
0: Katanya mau VN karena lagi nyetir.
1: Iya.
0: Jadi barusan udah sempat kita dengar, banyak banget nih tips-tips yang dikasih. Jadi berasa ini sebenarnya topik untuk tempat kerja gitu.
1: Iya.
0: Oke, pertama katanya pastikan lo Rockstar untuk menguasai hal yang lo kerjakan saat ini.
1: Betul.
0: Gitu. Karena biar lo bisa akhirnya survive. Misalnya kayak Yuyu nih, hari ini menjadi produser. Jadi pasti akan yang dimaksimalkan adalah kemampuannya untuk riset informasi terbaru. Terus juga kemampuan writingnya gitu.
1: Betul.
0: Ya Rockstar ya. Jadi emang dimaksimalkan sehingga value lo sendiri itu akan semakin bagus gitu.
1: Tujuh banget. Setuju banget, karena menurut aku yang paling penting juga tadi kita harus tahu apa yang kita kerjakan. Biar apa? Biar itu kita kan kayak menikmati juga di pekerjaan kita tuh, Rockstar. Seru banget hari ini ya. Ini masih mendengarkan lagi. Panjang banget.
0: Gini, ini sambil karena dengar VN Rockstar aja, jadi agak lama. Jadi yang kedua nih gini, katanya pastikan tempat kerja lo menilai semua kemampuan atau skill yang lo punya. Yes. Jadi karena nggak semua tempat kerja itu benar-benar tanda kutip menghargai kemampuan dari karyawan atau staffnya gitu.
1: Benar. Jadi sebenarnya itu juga penting, karena ketika kita merasa diri kita direspek di satu tempat, itu tuh akan ngebawa kita tuh nyaman. Jadi kalau kerjanya tuh bikin semakin semangat. Oke. Ini kita masih ini ya, masih meriset ya, meriset terus ya.
0: Yes, dan ada poin ketiga Rockstar, jadi baru aja bisa denger. Jadi kata yang ketiga, itu pastikan lo udah punya plan lain ketika nanti emang udah gak cocok di tempat kerja itu gitu. Oh, ya, jadi biar bisa tetap survive. Jadi ketika emang udah dirasa gak cocok di sebuah tempat kerja, pastikan lo udah punya plan lain, mungkin untuk buka bisnis atau mungkin move ke company lain yang memang tanda kutip lebih menghargai value lo sendiri. Bener gitu, Rockstar. Jadi banyak banget ya POV tentang tempat kerja ini. Dan memang aku sebagai orang yang pertama kali kerja, Rockstar, jujur ini sebagai penyiar adalah kerjaan pertamaku. Jadi banyak melihat POV baru dan pastinya mendapatkan lebih hal-hal yang mendewasakan gitu.
1: Betul, good.
0: Kalau dari Yuyu sendiri gimana? Maksudnya kayak selama pengalaman kerja yang udah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya.
1: Selama pengalaman kerja bertahun-tahun, kebetulan 4 tahun terakhir aku 4 tahun terakhir aku kan selalu di dunia radio ya. Dan kenapa aku terus memilih radio? Karena ini adalah salah satu tempat yang memang aku sukai, sesuai passionku. Dan aku ngerasa di dunia radio tempat aku yang bisa belajar terus dan berkembang. Karena kan di radio tuh media ya, kita tuh gak ada ujungnya. Jadi aku seneng kayak untuk upgrade terus kayak gitu.
0: Terlebih lagi Rockstar selain sebagai radio, TRL juga sekarang udah move nih untuk ke digital media. Jadi pokoknya kita emang benar-benar mengikuti semua perkembangan. Jadi which is it's really good.
1: Bener.
0: Karena misalnya gue kebetulan karena sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ya, jadi ngerasa dengan join sebagai announcer dan join di TRL ini bisa memberikan wadah yang benar-benar align sama pelajaranku gitu.
1: Benar. Jadi buat kamu Rockstar yang mungkin belum follow sosial medianya kita, kamu wajib follow, karena kita bakal update berita apapun, mau dari itu entertainment, mau itu travel, apapun kamu
0: semuanya
1: harus follow langsung.
0: Dia di update ya. Ini pastinya di
1: @therockinlife.bali.
0: Dan Rockstar, karena udah jam 9 nih, jam 9 juga kita terpaksa untuk close topik kita hari ini. Terpaksa dong mas ya. Jadi kita udah harus udahan untuk bahas topik kerja keras sampai tua itu worth it atau enggak. Jadi ini kembali lagi sesuai yang Kak Gede tadi bilang. Kak Gede siapa ya?
1: Gunada.
0: Kak Gede Gunada. Aku takut
1: lagi nanti dibilang matamu.
0: Takut Gede Gunawan ya. Beda ya. Jadi sesuai yang dibilang sama Kak Gede Gunada juga. Jadi pastikan untuk melakukan peningkatan soft skill yang lo punya, kemudian juga riset dari tempat kerja sendiri apakah emang benar-benar worth untuk tetap berada di sana gitu. Dan masalah tentang kerja keras sampai tua itu worth it atau enggak, balik lagi ke orangnya masing-masing. Kalau Yu sendiri tadi katanya akan terus mengusahakan selagi umurnya masih produktif, bisa produktif untuk bekerja, pasti dilanjutkan. Kalau gue sendiri adalah mungkin karena melihat cita-cita untuk tinggal di daerah pedesaan dan menikmati udara sejuknya itu Rockstar ya. Jadi gue sendiri pengennya sih untuk bisa lebih
1: awal
0: pensiun
1: ya,
0: muda gitu.
1: 15
0: mungkin
1: tahun kalau gak salah tuh ya.
0: Boleh bohong gitu. Mungkin kalau target realnya mungkin di usia 35 lah, 40 gitu. Jadi emang udah settle, mungkin udah gak sebagai staff lagi, maksudnya udah menjalankan bisnis gitu lah Rockstar. Jadi selamat ya Rockstar untuk lo yang lagi bekerja sekarang. Pilihan itu kembali lagi, kerja keraslah semasih bisa gitu ya. Yaudahlah, kita senyumin dulu aja bareng Vidi.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Rockstar ini adalah jam-jam yang rawan sebenarnya buat kita Rockstar ya. Jadi pastikan kamu yang lagi berkendara sekarang, pastikan tidak ngantuk.
1: Harus fokus ya, kalau misalnya kamu mulai ngantuk mungkin kamu bisa isi amunisi dengan kopi ya.
0: Yes, bisa melipir dulu Rockstar untuk menghindari hal-hal yang buruk. Karena sebenarnya kalau ngomongin tentang hal-hal yang buruk, ini pernah terjadi di gue. Jadi gue tuh orang yang bisa dibilang hobinya tidur.
1: Iya.
0: Pelor. Jadi dimanapun dikasih tidur, tempat ya, nemplok nempel langsung tidur.
1: Langsung tidur.
0: Yes, dan ini terjadi waktu itu, mungkin ini udah pernah gue ceritain Rockstar. Jadi yeah, pernah kecelakaan and then karena ngantuk. Itu posisinya di U-boot dan cukup parah lah pada saat itu kondisinya. Dan pastikan Rockstar untuk selalu jaga keselamatan, biar kita sama-sama selamat di jalan, biar selalu aman ya. Dan kalau hobi yang paling lo senangin apa sih sebenarnya, Yu?
1: Kalau aku sih hobinya berbeda-beda ya. Menurutku tuh hobi manusia yang mungkin kalau di aku sendiri tuh kayak berubah dari kecil, terus pas SMA hobinya berubah, sekarang berubah. Okay. Kalau dulu tuh aku hobinya nari. Jadi kalau misalnya apapun aku pasti sukanya ngedance, aku ikutin sanggar sampai aku ngajar di sanggar.
0: Oh, sempat ngajar. Dancer ya.
1: Selangsing ini ya.
0: Oke, terus?
1: Kalau sekarang aku tuh hobinya lebih ke nulis sih.
0: Nulis.
1: Journaling. Aku senang.
0: Itulah dia Rockstar kenapa selain menjadi penyiar, iya, Yu ini adalah produser kita. Jadi skrip-skrip semua di Gamer ini dibuat sama Yuyu. Keren-keren.
1: Saking mendalami peran ya. Jadi skripnya udah kayak curhatan isi hati.
0: Ah gitu. Berarti sebenarnya skrip-skrip semuanya adalah curahan ya. Dan kalau ngomongin tentang hobi gue sendiri Rockstar adalah mungkin basic dan mungkin lo akan elah gitu. Mempelajari hal baru. Unik ya.
1: Berarti hobinya kamu tuh kayak bisa luas dan berkembang terus kan?
0: Jadi kalau aku semisal saat ini hobinya adalah untuk terlibat di banyak kegiatan-kegiatan, banyak-banyak acara, biar emang terus bisa involve, mengembangkan kemampuan juga dan komunikasi gitu Rockstar.
1: Memang ya, Weda ini tuh kayak anak-anak muda yang semakin di depan gitu.
0: Oh gitu, kayak tagline motor ya.
1: Iya.
0: Oh gitu ya. Dan pastinya Rockstar, kalau lo sekarang lagi wondering kira-kira hobi lo apa Rockstar, boleh sharing-sharing sama kita, biar nanti kita bahas bareng-bareng. Mungkin ada hobi-hobi yang nyeleneh dari lo Rockstar, mungkin hobinya makan ayam geprek cabe 20 gitu, atau mungkin hal-hal unik lainnya,
1: atau mungkin hobinya minum kopi sambil kayang.
0: Okay, itu sangat unik ya, itu bakalan sulit untuk diminum, tapi siapa tahu Rockstar lo ada hobi-hobi yang mau lo share.
1: Boleh
0: banget ya, kita tungguin.

0: karena akhirnya setelah beberapa bulan lalu benar-benar dapat jadwal kegiatan yang tight, akhirnya di bulan ini mulai agak lowong nih, dan akhirnya aku balik gym lagi, Rockstar.
1: Keren banget. Kalau aku nih lagi ingin memulai ya.
0: Akan memulai ya.
1: Jadi yang pertama aku lakukan adalah mengumpulkan niatnya.
0: Niatnya dulu.
1: Habis itu duitnya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau daftar gym kan, atau kita ikut yoga kan, kita harus
0: lumayan ya. Yes.
1: Tapi ternyata tahu nggak sih, aku ngelihat kemarin ramai banget di sosmed nih. Katanya tuh olahraga sekarang jadi tren baru cari jodoh di 2026, ngalahin dating apps.
0: Wow. Oke. Okay. Kenapa? Alasannya karena mungkin kita sama-sama capek. And then bisa ngelihat kayak versi asli dari orang itu ya, karena lagi capek ya.
1: Kayak kita tuh ketemu di satu tempat yang memang kita tuh udah sering ngelakuin. Jadi tuh kayak kesamaannya tuh udah lebih banyak loh.
0: Gitu.
1: Makanya aku juga ini dari fun fact ya, dari teman-temanku tuh beberapa mereka cerita mereka ketemu pacarnya itu malah di tempat gym.

0: hidup.
1: Oh gitu. Dan mungkin itu adalah terjadi di salah satunya di diri lo rockstar yang mungkin saat ini masih PDKT-nya adalah sama-sama hobinya olahraga atau mungkin sama-sama di lingkup tempat kerja. Lanjutkanlah, yang penting tidak menjadi orang ketiga.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR
2: will continue
0: right after this.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Ini waktunya kita untuk mempamit Rockstar. Dan makasih untuk kamu yang udah selalu nemenin kita dari jam 7 pagi sampai 10 malam. Bukan, 10 pagi ya.
1: Pagi dong.
0: Yes.
1: Kan satu shift aja, dua shift beda lagi dong.
0: Oh, gajinya. Beda ya. Oh gitu, mau dua shift?
1: Kalau kuat badan nggak apa-apa sih.
0: Oh, nggak apa-apa ya. Tapi yang penting dikuat-kuatin, karena sesuai sama topik kita Rockstar, apapun yang bisa lo usahakan, usahakanlah dengan semaksimal mungkin.
1: Betul.
0: Biar bisa pensiun dini.
1: Iya, dan menikmati hasil dari pensiunnya ya. Udah bisa duduk, makan, makanan enak tanpa mikir, ini mahal banget.
0: Yes,
1: gitu.
0: Itulah kehidupan yang diinginkan semua orang ya Rockstar ya. Yes. Dan untuk lo Rockstar, jangan khawatir, lo bisa tetap stick around di 87.8 karena pastinya kita masih bisa puterin semua request-requestan kamu. Yes. Karena di sini ada Mas Agung yang bakalan muterin semua requestan kamu, requestlah sebanyak-banyaknya biar dia semakin sibuk bekerja.
1: Benar. Jadi kalau misalnya kamu mau curhat juga boleh, kita tungguin langsung aja di WhatsApp di 0811-380-7878.
0: Yes, Rockstar, dan pastinya di Instagram kita @rockinlife.bali. Dan saatnya kita untuk pamit, Heru udah pamit.
1: Yuk pamit.
0: Have a rockin' day. Bye-bye, Rockstar.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
1: Wonderful day. Wonderful day.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gantiin

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kalau

0: tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: bayangin loh, mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: terima kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: kecil.
1: Bentar-bentar, tangan jadi banyak. Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?

0: Ya enggak lah.
1: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Jason.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, film terbaru karya sutradara Christopher Nolan berjudul The Odyssey resmi memiliki label rating dewasa atau restricted dari Motion Picture Association Amerika. Keputusan pemberian rating dewasa karena visualisasi pertempuran berskala besar yang brutal di dalam proyek film. Film yang menampilkan pemeran utama Matt Damon dan Tom Holland dijadwalkan mulai tayang secara resmi di seluruh bioskop Indonesia pada 15 Juli 2026. Berikutnya dari cnnindonesia.com, gempa bumi susulan dengan kekuatan magnitudo 6,1 kembali melanda wilayah Filipina bagian selatan pada Senin 8 Juni 2026 pagi waktu setempat. Bencana gempa lepas pantai pada kedalaman 35 km di sebelah barat Provinsi Sarangani, Pulau Mindanao yang sebelumnya didahului gempa utama magnitudo 7,8 Sabtu 6 Juni 2026 pukul 23.23 waktu setempat yang merobohkan bangunan dan menewaskan satu warga di kota General Santos, Filipina. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik langsung menetapkan status waspada terkait potensi ancaman gelombang tsunami di sepanjang garis pantai Filipina, Palau, Taiwan, Papua Nugini, Jepang, hingga wilayah pesisir Indonesia. Berita ketiga masih dari cnnindonesia.com. Pemanjat tebing usia 20 tahun Putra Tri Ramadhani membuat rekor baru sebagai atlet Indonesia pertama yang sukses meraih medali emas di kejuaraan dunia World Climbing Series di Praha, Republik Ceko pada Senin 8 Juni 2026. Putra Tri Ramadhani meraih posisi pertama babak final putra lewat 43 poin, unggul dari atlet Jepang Neo Suzuki dengan 39 poin dan atlet Austria Jacob Skubert dengan 37 poin. Keberhasilan itu langsung menaikkan peringkat Putra Tri Ramadhani ke posisi ke-6 klasemen dunia di kategori Putra Federasi Panjat Tebing Internasional dengan koleksi total 3.075 poin. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com. Film terbaru karya sutradara Christopher Nolan berjudul The Odyssey resmi memiliki label rating dewasa atau restricted dari Motion Picture Association Amerika. Keputusan pemberian rating dewasa karena visualisasi pertempuran berskala besar yang brutal di dalam proyek film. Film yang menampilkan pemeran utama Matt Damon dan Tom Holland

0: Lan dijadwalkan mulai tayang secara resmi di seluruh bioskop Indonesia pada 15 Juli 2026. Berikutnya dari cnnindonesia.com. Gempa bumi susulan dengan kekuatan magnitudo 6,1 kembali melanda wilayah Filipina bagian selatan pada Senin 8 Juni 2026 pagi waktu setempat. Bencana gempa lepas pantai pada kedalaman 35 km di sebelah barat Provinsi Sarangani, Pulau Mindanao yang sebelumnya didahului gempa utama magnitudo 7,8 Sabtu 6 Juli 2026 pukul 23.23 waktu setempat, yang merobohkan bangunan dan menewaskan satu warga di kota General Santos, Filipina. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik langsung menetapkan status waspada terkait potensi ancaman gelombang tsunami di sepanjang garis pantai Filipina, Palau, Taiwan, Papua Nugini, Jepang, hingga wilayah pesisir Indonesia. Berita ketiga masih dari cnnindonesia.com. Pemanjat tebing usia 20 tahun Putra Tri Ramadhani membuat rekor baru sebagai atlet Indonesia pertama yang sukses meraih medali emas di kejuaraan dunia World Climbing Series di Praha, Republik Ceko pada Senin 8 Juni 2026. Putra Tri Ramadhani meraih posisi pertama babak final putra lewat 43 poin, unggul dari atlet Jepang Neo Suzuki dengan 39 poin dan atlet Austria Jacob Skubert dengan 37 poin. Keberhasilan itu langsung menaikkan peringkat Putra Tri Ramadhani ke posisi ke-6 klasemen dunia di kategori Putra Federasi Panjat Tebing Internasional dengan koleksi total 3.075 poin. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
2: My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.

Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk

0: spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com. Film terbaru karya sutradara Christopher Nolan berjudul The Odyssey resmi memiliki label rating dewasa atau restricted dari Motion Picture Association Amerika. Keputusan pemberian rating dewasa karena visualisasi pertempuran berskala besar yang brutal di dalam proyek film. Film yang menampilkan pemeran utama Matt Damon dan Tom Holland dijadwalkan mulai tayang secara resmi di seluruh bioskop Indonesia pada 15 Juli 2026. Berikutnya dari cnnindonesia.com. Gempa bumi susulan dengan kekuatan magnitudo 6,1 kembali melanda wilayah Filipina bagian selatan pada Senin 8 Juni 2026 pagi waktu setempat. Bencana gempa lepas pantai pada kedalaman 35 km di sebelah barat Provinsi Sarangani, Pulau Mindanao yang sebelumnya didahului gempa utama magnitudo 7,8 Sabtu 6 Juni 2026 pukul 23.23 waktu setempat yang merobohkan bangunan dan menewaskan satu warga di kota General Santos, Filipina. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik langsung menetapkan status waspada terkait potensi ancaman gelombang tsunami di sepanjang garis pantai Filipina, Palau, Taiwan, Papua Nugini, Jepang, hingga wilayah pesisir Indonesia. Berita ketiga masih dari cnnindonesia.com. Pemanjat tebing usia 20 tahun Putra Tri Ramadhani membuat rekor baru sebagai atlet Indonesia pertama yang sukses meraih medali emas di kejuaraan dunia World Climbing Series di Praha, Republik Ceko pada Senin 8 Juni 2026. Putra Tri Ramadhani meraih posisi pertama babak final putra lewat 43 poin, unggul dari atlet Jepang Neo Suzuki dengan 39 poin dan atlet Austria Jacob Skubert dengan 37 poin. Keberhasilan itu langsung menaikkan peringkat Putra Tri Ramadhani ke posisi ke-6 klasemen dunia di kategori Putra Federasi Panjat Tebing Internasional dengan koleksi total 3.075 poin. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on The Rockin' Life. Hey, semua pada datang. This is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hey, Rarissa Sastro lagi nih ya, Rockstars. Ketemu lagi deh kita di hari Senin yang hangat, panas, membara, menggelora. Seperti rasa cintanya Rockstars ya hari ini ya. Kayaknya banyak sekali yang menggebu-gebu. Baiklah, kalau begitu Rarissa Sastro siap nemenin lo Rockstar sampai jam 8 malam nanti. Of course, di Drive and Jive, karena banyak banget yang mau kita sharing ya. Mulai dari ya cerita antara lo dan gue Rockstars, terus juga trending topic lagu 90-an dan awal 2000-an nanti siap diputerin di throwback juga ya. And then kita punya ramalan zodiak dong, kalau hari Senin ada Madam Rory. Dan kita juga punya afternoon booster nanti yang akan ngebahas soal wild flowering. What is that? Makanya stay tune terus. Dan gue juga akan ngasih lo recommended movie ya, supaya ada ide-ide lucu gitu buat nonton. Alright, kalau begitu semoga aja perasaannya yang menggelora itu ya bisa tersalurkan dengan sebaik-baiknya, jadi energinya Rockstars hari ini buat kerja, ya kan? Untuk bersenang-senang, buat senyum sama banyak orang, boleh ya di foto senyumnya kirimin ke Rarissa ya lewat Instagram. Alright, kalau begitu let's start the show today only on Drive and Jive with me, Rarissa Sastro. Our first song, I'm going to bring you some love.

Nonton ya. Sebelumnya nih banyak fans yang memperkirakan kalau karakter ini akan dibuatin filmnya sendiri. Tapi Joe Taslim bilang kalau dia belum dapat update apa-apa, guys, santai aja dulu ya. Dan gak cuman itu, Joe Taslim juga ngasih tahu nih, emang dia sudah ada kisi-kisi obrolan sama timnya Mortal Kombat. Walaupun karakternya, kalau lo yang udah nonton ya, sudah di tanda kutip dimatikan ya di film kedua, tapi tetap aja sih belum ada konfirmasi apa-apa dari tim rumah produksinya. Nah, namun demikian diperkirakan sequelnya akan dilanjutkan karena keuntungannya jauh melebihi film pertamanya. Yang belum nonton, just nonton sih gue bilang ya. And this is Rarissa Sastro for The Rocking Life What's Trending. Oh.

0: sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan

0: outlet Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Pasien berikutnya, gimana keluhannya, Pak?
2: Gini, Dok, saya sering bingung, sering keringat dingin, susah tidur.
1: Sudah lama?
2: Dari saya buka usaha, Dok.
1: Loh, kok bisa?
2: Iya nih, yang ngurus marketing saya, ngurus event saya, ngurus promo saya, semuanya saya. Gak ada yang bantu, mumet pokoknya.
3: Kalau begitu, yang kamu perluin bukan ke dokter, tapi ke The Rockin' Life Bali. Sebagai number one lifestyle and entertainment media, kita siap bantu kamu. Mau promosi, event, offline, and digital marketing, semuanya bisa kita bantuin. Tinggal kirim email ke bali@therockinlife.com atau DM ke Instagram @therockinlife.bali. Tim kita gercep bakal ngehubungin kamu.
4: Kalau gitu, makasih ya, Dok.
1: Jangan ke saya dong, ke Mbak yang tadi ngomong aja. Sama jangan lupa ya, follow @therockinlife.bali ya.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

FM, this is The Broken Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hey, balik lagi di Drive and Jive barengan sama Rarissa Sastro nih, yang bakal nemenin Rockstars ya sampai jam berapa kita? Jam 8 malam nanti ya. Ya udah nih Rockstars, kalau memang harinya seperti masih kayak kurang endul gitu kan ya, kurang bersahabat nih Risa, gue kayaknya lagi gak punya energi. Ya udah, sini merapat aja, kita akan nyanyi sama-sama nanti nih di jam berikutnya ya. Gue juga akan buka topik, ada afternoon booster. Terus ya udah, siapa yang mau request boleh, mau curcol juga boleh, silakan. Apalagi emang ya, kayaknya ada juga nih yang seketika mendapatkan tantangan hidup di hari Seninnya yang panas membara indang. Ya udah deh, kalau udah menantang hidupnya, mungkin zodiaknya juga semakin minta ditantang. Halo, sore ini ya Madam Rory hadir kembali untuk mengantarkan storytelling tentang zodiaknya Rockstars. Yang sore hari ini nih peruntungannya mau dibacakan adalah seekor Scorpio. Yes, yang punya apa namanya, toksik ya, di buntutnya ada racunnya. Tapi memang ya, kalau Scorpio ini dingin-dingin sebenarnya penyayang tahu. Apalagi di minggu ini nih Scorpio tantangannya, wah, banyak banget guys. Keluar dari zona nyaman, terus harus mau mencoba hal-hal yang baru di luar kemampuan. Makanya Scorpio nih lagi harus memupuk diri sendiri ya, untuk memiliki yang namanya kemampuan-kemampuan baru. Jadi harus adaptasi. Memang kalau mau jadi lebih maju dan lebih mampu, harus mau keluar ketemu orang, cari peluang cuan nih di minggu-minggu ini terutama ya Scorpio ya. Kalau urusan asmara, perlu keterbukaan. Wah, nih Scorpio agak mendalam kalau ngomongin keterbukaan. Soalnya sebenarnya untuk menjadi crack open buat Scorpio ini gak gampang-gampang banget ya. Perlu seseorang yang dia percaya banget gitu. Apalagi soal urusan relationship-nya yang personal gitu kan. Tapi gak apa-apa, biasanya Scorpio tuh punya sahabat-sahabat terbaik atau orang-orang terdekat yang memang sudah menjadi pilihannya dia. Nah, silahkan dikomunikasikan, diceritakan, curcol gak apa-apa. Nah, karena kalau misal sampai Scorpio ini salah bicara sama orang ya, gawat. Dia kalau udah cerita tuh drifted away. Jadi pastikan memang

sama makhluk-makhluk manusia yang bisa dipercaya. Ya, Scorpio, begitu deh. Nah, kalau Rose Stars nih memang zodiaknya lagi pengen dibacain, boleh WhatsApp atau DM kita aja ke @therockinglife.bali, ya kan? Sambil gue mau puterin lagu. Wah, ini si Rose Stars kayaknya tahu nih dari intronya ya. Mengundang memori masa lalu untuk dia yang sedang kamu rindukan. Siapakah Mahadewimu hari ini, Rockstars? Apakah aku?

0: It's important FM, you're listening to the Rocking Life Body, where everyone, of course, is a Rockstar still with me, Rarissa Sastro, di Drive and Jive. Sore hari ini, Rockstars. That was Charlie Puth, Girlfriend. Narik napas gak sih? Siapa yang lagi menunggu-nunggu, menanti-nanti untuk dijadikan seorang girlfriend? Aduh. Atau emang kamu udah lebih nyaman aja kalau ya udah deh, Karari, aku single aja. Kayaknya udah, I'm single and very happy. Oh, hey. Emang harus gitu dong ya kalau jadi perempuan. Yang penting adalah bahagia dari dalam diri sendiri dulu sebelum akhirnya kamu memilih untuk membahagiakan orang lain. Alright, girls, my beautiful girls, rockstars nih cewek-cewek. Kayaknya ini pas banget ya lagunya yang mau aku throwback bareng sama rockstars yang lain.
1: Let's bring back your best memories with throwback.
0: Nah, di terobat kali ini ada lagunya Sean Kingston yang judulnya Beautiful Girls. Au. Dirilis tahun 2007 ya, Rockstars, dan single ini memakai sampling dari lagu Stand By Me di tahun 61 yang jadi punyanya band A King ya, kalau enggak salah. Nah, enggak cuman itu, lagu ini juga jadi lagu pertama dari artis yang lahir di tahun 90-an yang juga menjadi juara di chart Billboard Hot 100. Ditambah lagi Beautiful Girls jadi single pertama penanda era sosial media dan juga ringtone handphone modern. Karena lagu ini banyak dipakai jadi ringtone di masa itu, Rockstars. Mungkin kalau masih yang ini ya, inget ya, ringtone-ringtone zaman dulu gitu, dibikin-bikin kan ya dengan rumus. Nah, ini jadi salah satunya yang populer. Fakta lainnya juga nunjukin kalau seorang Sean Kingston adalah penyanyi yang Jamaika banget, walaupun aslinya dia lahir di Miami dan dia cuma numpang gede doang di Jamaika sebenarnya. Tapi kalau dari hawa-hawanya, suara-suaranya, emang sih. Let's go, kita dengerin dan nyanyi bareng ya, Rockstars. This one is Sean Kingston, Beautiful Girls.
2: J-Yo!

0: 8.7.8 FM, this is Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. The Weekend Dive for You. Manis amat pengorbanannya. Basa-basi doang atau wah, Rockstars, tapi Rarissa Sastro gak bakal basa-basi, beneran ya. Mau ngajakin ngebahas topik sore hari ini di Afternoon Booster yang terkait dengan relationship, ya kan? Seperti apa? Yuk, cus!
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Sambil kasih tahu juga lagi pengen dengerin lagu apa, Rockstars, ya kan? Nah, sore hari ini di Afternoon Booster, pasti kita pernah mengalami zaman di mana banyak orang yang sosmed itu tuh mendadak in a relationship gitu. Terus tiba-tiba sehari setelahnya single. Minggu depan in open relationship gitu kan ya. Zaman Facebook tuh. Nah, tapi mungkin itu adalah tren yang udah lewat ya di masa lalu. Sekarang ada tren baru yang disebut dengan wild flowering atau hubungan yang lebih chill, lebih santai. Ya, berbunga-bunga tapi santai aja. Bahas sih Rockstars nih sore hari ini ya. Coba angkat tangan siapa yang lagi wild flowering. Ih, Gustu kok angkat tangan? Apa gue yang angkat tangan? Aduh. Nah, buat lo sendiri, Rockstars, penting gak sih buru-buru mendefinisikan relasi ya, atau mendeklarasi relationship? Atau memang lo nih memilih gue adalah pelaku si wildflowering ini, Rarissa? Coba ceritain tipis-tipis dan kasih tahu juga alasannya kenapa. Oh, let's go. Nggak usah senyum-senyum, ayo buruan WhatsApp 0811-380-7878 ya. Atau emang yang punya cerita nih tentang temen lo yang melakukan ini gitu misalnya ya. Boleh, silakan bisa ke Instagram kita juga @therockinglife.bali. Atau kalau kamu memang pengen lebih personal aja deh ceritanya ke Rarissa, boleh nggak sih? Boleh. Langsung cus ke Instagram gue ya, @rarissasastro. I'll be right here, stick with you, because I'm your genie in a bottle, Rockstars. Kita nyanyi bareng dulu ya, lagunya Christina Aguilera.

0: bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

8.8 FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih barengan sama Rarissa Sastro. Siapa lagi yang ngeberisikin rockstars kalau udah hari Senin sore ya kan? Dan kita masih sama-sama nih ya di sore hari ini rockstars, yang mana kita akan mendalami pengetahuan tentang yang tadi udah gue kasih apa namanya bocorannya, adalah istilah wild flowering. Nah, ini nih rockstars ya, memang adalah sebuah istilah dari Urban Dictionary. Dibilang wild flowering adalah pendekatan hubungan yang lebih santai, lebih alami dan organik, tanpa adanya pola yang jelas. Gak jelas tapi natural, say. Hubungan macam apa itu, ya kan? Wild flowering sendiri ini disebut itu kayak membiarkan rasa suka tumbuh secara alami tanpa perlu ada status atau deklarasi dalam hubungan. Wow, lo kenapa rockstars? Kok senyum-senyum simpul gitu? Kenapa? Tertampar Anda sedang mendalami juga ya? Hai, selamat sore Kak Titi ya. Nih katanya dia memang sedang, kayaknya gue kesitu di arahnya deh Rarissa. Pantes lu senyum-senyum sendiri Kak, ya kan? Sebab memang rasa sayangnya tumbuh dan secara sederhana mengalir ke dalam jiwa. Oh, dalam ya katanya. Tapi rasa untuk memiliki itu kayak belum tentu hadir gitu, kayak biasa aja sih. Udah sayang menyayangi aja, tapi kayak gak usah yang ribet-ribet gitu kan. Kalau dibawa ke lebih serius tuh kayak nanti malah gak ada lagi tuh sparkling-sparklingnya. Oh, baik Kak Titi ya, semoga bunganya semakin liar. Semakin liar berbunga-bunganya ya, wild flowering ini. Nah, kalau Rockstar sendiri gimana? Apakah sedang mengalami atau menjadi saksi ya atas hadirnya hubungan wild flowering yang pendekatannya santai, alami, organik, tapi pola gak ada pola yang jelas gitu dalam hubungannya. Kadang kayak pacaran, kadang juga kayak musuhan. Dan tidak ada status yang dideklarasi. Kan. Let's go. WhatsApp aja ke 0811 3807878 ya, atau lo mau colek-colek di Instagram juga boleh @therockinglife.bali, or else silakan colek-colek @rarissasastro. Instagram aku di follow dong, jangan lupa. Yang penting apapun situasinya, apapun ketidakjelasannya, ya tentu kamu berhak untuk happy. Rockstars, are you happy now?

97.8 FM. This is The Rocky Life Bali, where everyone of course is a rockstar. Britney Spears, lagunya Toxic. Apakah sama seperti hubunganmu, rockstars? Ya kan? Hubungan toxic yang bikin lo jadi ngerasain yang namanya dating burnt out, terus juga date anxiety, gitu-gitulah ya. Aduh, kenapa sih? Apalagi kalau pas chat-chatan malah overthinking jadinya. Nah, biasanya itu hal-hal itu juga ya yang bikin pasangan masa kini ya jadi memilih yang namanya wild flowering. Ini yang dari tadi kita bahas di afternoon booster kita sore hari ini ya, Rockstars ya. Pendekatan hubungan yang lebih santai, lebih alami dan organik tanpa adanya pola atau status yang jelas, tapi justru membiarkan rasa suka alami dan tidak mendeklarasikan hubungan ke publik seperti itu. Nah, kalau memang nih ternyata di sekitaran kita banyak yang terjebak dalam hubungan toksik karena terburu-buru ya mencantumkan status atau kayak ih gue suka aja kalau dianggap seseorang, divalidasi sama dunia sama publik gitu. Nah, ternyata sekarang sebaliknya, Rockstars ya, orang lebih banyak memilih menjalani hubungan tanpa status karena memang enggak gini, kalau tidak pernah terjalin, maka tidak pernah ada alasan untuk putus, right? Gitu. Ya di satu sisi ada egoisnya, tapi di sisi lain juga ya ada benernya juga sih, gitu kan. Terus juga dianggap jadinya kalau si wild flowering ini jadi cara memecahkan masalah bersama. Jadi kayak selalu ada apa ya, dua dunia yang bisa disatukan tanpa ada tekanan-tekanan gitu dari satu sama lain yang terlalu ketat. Jadi tetap bisa leluasa menjalankan kehidupannya masing-masing. Ya seperti itu ya Abang Dimas, yang katanya itu gue banget Riz. Wah, pas dong kalau gitu. Pantesan, langsung gue di DM ya Abang Dimas ya. Ini nampaknya juga ya, beliau ini sudah lama menjalani kehidupan underground soal relationship-nya. Karena digadang-gadang nampaknya satu company gak sih? Jadi mau sampai kapan? Tapi kan gak selamanya juga ya satu company. Mungkin nanti ada gebrakan-gebrakan baru gitu. Dari satu company, ya kan ya, menjadi satu huni. Kali gitu, pokoknya didoain yang terbaik lah ya Bang Dimas. Sambil nih Risa mau puterin lagu lo tadi yang apa sih? Oh ini. Nah, boril. Gue kalau denger lagu ini ingetnya Besti, Erin Kusuma. Wah, ini anak break filas nih ya. Cinta banget kan lo sama Boril, Erin, gue tahu. This song selain buat Abang Dimas tercinta, juga buat Erin Kusuma ya, yang sepertinya masih di jalan OTW dari Canggu menuju Kuta Selatan. Jauh guys, tapi salut kan ya, secara beliau ini pulang pergi tuh Nusa Dua, Canggu, Canggu, Nusa Dua. Hati-hati di jalan ya Rin ya, and this is your song.

78.9 FM, The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. JCJ Silver Lining. Wah, ini kalau misalkan rockstar, saya dari tadi udah dengerin Afternoon Booster. Iya, kita lagi cerita-cerita nih tentang kehidupan di seputaran relasinya rockstars. Baik yang ya katanya sih masih single-single aja, tapi kok sayang-sayangan terus gitu kan ya. Atau yang ya sebenarnya udah naksir-naksiran tapi tidak pernah dideklarasikan. Nah kan ya, inilah istilah yang muncul, yang namanya adalah wild flowering. Dan konon sedang sangat digemari oleh muda-mudi masa kini. Rockstars, are you one of them? Ih, banyak yang blushing ya, tersipu-sipu, malu, ya kan? Tapi gara-garanya nih juga ada nih pilihan si wild flowering ini, rockstars ya. Kenapa akhirnya menjadi opsi dalam menjalani relasi? Karena memang dianggap, satu, mengurangi stres dalam hubungan, no pressure gitu ya. Ya pressure-nya, demand-nya gak terlalu tinggi gitu. Terus juga hadir hubungan yang lebih jujur, jadi terasa seperti dalam suatu lingkup pertemanan aja gitu. Eh temen tapi kok mau gitu. Dan kemudian jadinya tidak ada society labeling ya. Gak ada kayak, lo udah nih berpasangan, abis ini harus ada step selanjutnya, abis ini harus ada tunangan, abis ini harus ada kendurian gitu. Jadi kayak keluar dari jalur peraturan sosial yang terlalu baku di masa kini. Selain itu juga dianggap jadi punya ruang untuk lebih saling mengenal satu sama lain, dan gak terlalu pressure yang tadi itu ya. Nah, pun gak merasa ada proses yang harus diburu-buru, digas gitu. Tidak ada konsep, eh kita udah pacaran kan ya, abis itu nextnya tunangan, abis itu nextnya nikah gitu. Jadi kayak memang ya udah berjalan alami aja. Kalau lo jodoh sama gue, kalau emang tiba-tiba aha it's time to gitu kan. Yang jelas ya udahlah ya rockstars ya, memang ternyata tidak semua hal harus ada statusnya. Setuju gak sih Gus tuh? Oh setuju, Gus setuju. Eh tapi ada yang harus ada statusnya. Kalau misalkan lo ditransfer gajian, ya kan? Statusnya harus berhasil. Masa iya enggak? Kasian banget gue.

8.8 FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Rarisa Sastro nih, Rockstars ya. Kita masih lanjutin Drive and Jive-nya di sore hari ini. Lagunya tadi barusan ada David Guetta featuring Kelly Rowland, When Love Takes Over. Tapi kalau seorang Ariana Grande yang takes over the stage, how it's gonna be, Rockstars? Nah, ini dia yang sedang diperbincangkan ya. Because our popstar Ariana Grande is back. Dari popbella_com, ini memang ya, Ariana sudah resmi membuka rangkaian Eternal Sunshine Tour-nya. Dan sukses nih bikin fans pada nostalgia, Rockstars. Karena dia gak cuma membawakan lagu-lagu dari album terbarunya, tapi Ariana nih juga ngebawain tuh deretan hits dari berbagai era karirnya. Makinlah ya, pada heboh dong, karena ponytail ikoniknya nih, yang selama bertahun-tahun itu sempet kayak, kok mana itu ponytail? Akhirnya nongol lagi di atas panggung, Rockstar. Oh, happy banget ya lihat Ariana mengibas-ngibas ponytailnya lagi. Terus juga sepanjang konser nih si Ariana ini, memang dia sempat gonta-ganti gaya rambut, yaitu tadi mulai dari ponytail sampai dia juga pakai kayak ballet bun gitu kan ya. Terus jadi simbol berbagai perjalanan era musiknya emang. Dan lebih mencuri perhatian lagi pas lagi ngebawain Dangerous Woman. Ih, itu penonton ya, apa namanya, ngelihat penontonnya juga banyak pada banyak pakai telinga kelinci-kelinci gitu kan, khas pokoknya deh untuk lagu itu. Terus juga dia sempat niruin pose ikoniknya sebelum beralih ke gestur khas Glinda dari Wicked. Nah, ini dia ya, akhirnya ditutup dengan si Ariananya melayang di atas panggung, terus terbang masuk atap, nembus pokoknya. Ih, keren banget nih Rockstars. Ih, lo udah ngintip-ngintip belum sih? Ya sudahlah. Tapi ada nih satu lagunya Ariana yang menurut gue ya, ini membuat visualisasi tentang seorang Ariana Grande menjadi semakin grand. Lagu yang satu ini spesial buat Rockstars ya. Hati-hati di jalan. This one is Twilight Zone.

0: need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
6: All day long.

0: It's a Bonnet FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. Masih barengan sama Rarissa Sastro nih, Rockstars ya, di Drive and Jive. Masih ada sekitar setengah jam ke depan. Terus nih Rockstars, kalau misalkan ya, nih lagunya adalah Don't You Remember. Remember gak sih? Kamu pernah ketipu loh, secara hati dan juga digital. Ya, jangan sampai keulang lagi Rockstars ya. Nih makanya, dan juga lo sampai terlambat sadar kalau yang sering godain lo itu ternyata, aduh, itulah yang disebut dengan love scamming. Nah kan, makanya kenalan yuk Rockstars. Ada nih yang namanya Indonesia Anti-Scam Center ya, atau IASC. Ini adalah pusat pelaporan penipuan transaksi keuangan yang membantu masyarakat menghadapi scam digital. Jadi kan scam digital ini makin lama makin canggih ya. Kadang-kadang kita ngeklik link palsu aja, data sama rekening tuh bisa terancam Rockstars. Makanya nih, ini si Indonesia Anti-Scam Center nih hadir sebagai penanganan penipuan transaksi keuangan. Jadi Rockstars, coba bisa mengunjungi websitenya ya. Coba deh dicek, diklik iasc.ojk.go.id. Nah kalau memang lagi tertimpa kasus atau sempat kena kasus, boleh klik lapor sekarang. Terus isi formulir pengaduannya secara lengkap. Jangan lupa lo juga bisa menyertakan bukti, bisa dalam rupa screenshot, bukti transfer, atau dokumen pendukung lainnya. Dan nanti ya bisa dicek laporannya secara berkala. Jadi jenis penipuan yang bisa dilaporkan lewat Indonesia Anti-Scam Center ini antara lain tuh adalah penipuan transaksi e-commerce, terus juga terkait investasi ilegal, scamming, pinjaman online ilegal, phishing, fake call, dan ini nih, love scam. Nah, terus juga penipuan terkait keuangan lainnya. Makanya nih Rockstars, jangan tunggu jadi korban ya. Waspada, kenali modusnya, lindungi transaksinya Rockstars. Mending kita bertransaksi lagu aja. Nyanyi bareng sama Rarissa, masih di 87.8 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: 87.9 FM. This is the Rocky Life Ball, your number one lifestyle and entertainment media. Train drops off Jupiter. Dan sudah waktunya Rarisa nih juga ya buat ngedropin yang satu ini, ide untuk nonton lucu-lucu, gemes-gemes gitu kan ya sama orang tersayang kamu, mungkin Rockstars. Atau nanti malam aja nih kita mau nonton bareng.
1: What do you know about the multiverse?
2: Need to be nervous.
0: Recommended movie. Nggak bisa ditonton bareng nanti malam sih, harusnya besok nih Rockstars ya. Sebab Disclosure Day, ini dia ya, di recommended movie kita kali ini, film dari Steven Spielberg terbaru. Ini dia ceritanya tentang seorang ahli keamanan cyber yang namanya Janiel Kalner. Nah, dia nih nemuin data rahasia yang disembunyiin pemerintah Amerika selama bertahun-tahun tentang keberadaan kecerdasan non-manusia di bumi. Nah, pas dia pengen membocorkan sedikit data ini ke publik, si Daniel ini malah jadi target dari pihak-pihak lain yang ngerasa nih gak bisa nih rahasia ini tidak bisa bocor kemana-mana, harus terkubur rapi. Dan di saat yang bersamaan ada nih yang namanya Margaret Fairchild, meteorolog yang ngalamin banyak fenomena misterius. Nah, dia tuh ngerasa terjebak dalam kejadian yang bisa mengubah masa depan manusia. Dan akhirnya keduanya ketemu nih. Terus akhirnya ya gitu deh, berusaha memecahkan misteri bersama. Namun kalau dibocorin sekarang kan gak aso ya Rockstars ya, mendingan Disclosure Day ini yang tayang mulai besok di bioskop, lo tonton deh. Apa? Mau ajakin aku nonton? Asik. Aku tunggu tiketmu ya.
3: Oh, sorry.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com. Film terbaru karya sutradara Christopher Nolan berjudul The Odyssey resmi memiliki label rating dewasa atau restricted dari Motion Picture Association Amerika. Keputusan pemberian rating dewasa karena visualisasi pertempuran berskala besar yang brutal di dalam proyek film. Film yang menampilkan pemeran utama Matt Damon dan Tom Holland dijadwalkan mulai tayang secara resmi di seluruh bioskop Indonesia pada 15 Juli 2026. Berikutnya dari cnnindonesia.com. Gempa bumi susulan dengan kekuatan magnitudo 6,1 kembali melanda wilayah Filipina bagian selatan pada Senin 8 Juni 2026 pagi waktu setempat. Bencana gempa lepas pantai pada kedalaman 35 km di sebelah barat Provinsi Sarangani, Pulau Mindanao yang sebelumnya didahului gempa utama magnitudo 7,8 Sabtu 6 Juni 2026 pukul 23.23 waktu setempat yang merobohkan bangunan dan menewaskan satu warga di kota General Santos, Filipina. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik langsung menetapkan status waspada terkait potensi ancaman gelombang tsunami di sepanjang garis pantai Filipina, Palau, Taiwan, Papua Nugini, Jepang, hingga wilayah pesisir Indonesia. Berita ketiga masih dari cnnindonesia.com. Pemanjat tebing usia 20 tahun Putra Tri Ramadhani membuat rekor baru sebagai atlet Indonesia pertama yang sukses meraih medali emas di kejuaraan dunia World Climbing Series di Praha, Republik Ceko pada Senin 8 Juni 2026. Putra Tri Ramadhani meraih posisi pertama babak final putra lewat 43 poin, unggul dari atlet Jepang Neo Suzuki dengan 39 poin dan atlet Austria Jacob Skubert dengan 37 poin. Keberhasilan itu langsung menaikkan peringkat Putra Tri Ramadhani ke posisi ke-6 klasemen dunia di kategori Putra Federasi Panjat Tebing Internasional dengan koleksi total 3.075 poin. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: TK awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
2: Hi Rockstar, good morning. Gimana? Udah pada bangun atau mungkin udah pada di jalan ya? Soalnya hari ini cuacanya sepertinya enak banget ya. Dia cerah tapi juga adem. Halo Pak.
3: Enak buat diapain rasanya?
2: Enak untuk diajak jalan, apalagi kalau ada orang yang mau diajak jalan buat olahraga pagi-pagi. Enggak cuacanya, orangnya. Iya, berjalan di bawah cuaca gitu.
3: Ini adalah hari yang baik juga untuk lo bisa menikmati suasana Kutai ya.
2: Yes.
3: Kutai indah banget hari ini, Rockstar. Cerah banget.
2: Juga ininya cuacanya juga enggak yang terlalu panas banget ya untuk belum pagi ya. Ini ya lo mungkin nanti.
3: Iya benar. Biar hatinya kamu panas. Iya. Yeah. Kita nunggu cuaca yang panas. This is GMHR. Good morning. Happy Rockstar.
2: Dari Medan. Yuyu Medellin.

0: day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali? Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Speeding up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Sejumlah negara di Timur Tengah menutup wilayah udara mereka setelah Iran meluncurkan sejumlah rudal melintasi wilayah mereka menuju Israel pada Minggu 7 Juni 2026 waktu setempat. Dalam pernyataan singkat, Otoritas Penerbangan Sipil Irak melaporkan penutupan wilayah udara Irak selama 72 jam pasca serangan tersebut. Otoritas Suriah juga menutup koridor udara selatan negara mereka selama 12 jam. Serangan itu disebut sebagai respon Iran atas serangan udara Israel terhadap target yang terkait dengan kelompok Hizbullah di Beirut, Lebanon.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Badan Narkotika Nasional masih mendalami jaringan peredaran gelap narkotika internasional yang diduga melibatkan seorang WNA asal Rusia yang ditangkap di Bangli, Bali dengan barang bukti narkotika sekitar 7,8 kg bruto pada Jumat 5 Juni 2026. Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI Komjen Pol Putu Putra Sedana mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerjasama antara BNN RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Polri, dan pemerintah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saat ini penyidik masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pelaku lain, termasuk jaringan peredaran narkotika yang berpotensi di Bali maupun lintas negara. This is Herweda.
1: This is you, Madeline.
2: For the Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Katanya tulus dan grand friendly.
2: Iya.
1: Untuk ada cantikmu bayi. Itu aku layaknya.
2: Makasih ya.
1: Salah ya.
2: Makasih ya Weda.
1: Oh gitu. Oke. Nggak, aku diam deh Rockstar. Cukup membuatku muak.
2: Ya. Ini hari keberapa kamu sudah mulai merasakan
1: hari
2: muak ya?
1: Hari ke-1100.
2: Wah, tiba-tiba sekali sudah 1000
1: oh,
2: hari ya.
1: Kecepatan ya. Dan katanya lagu barusan Rockstar, Adurayu, by yes. Tulus, itu relate sama berita public figure kita hari ini.
2: Bener.
1: Karena Kate Middleton baru aja menjadi sorotan waktu dia menghadiri acara pernikahan kerajaan Peter Phillips. Ini bareng pastinya suami-suaminya ya,
2: Pangeran William. Suaminya satu ya Bu.
1: Suaminya, bareng suaminya. Ini di Jumat 6 Juni 2026 minggu lalu.
2: Yes. Jadi nih yang buat para public salfok nih weh, itu tuh bukan karena si Kate ini datang sama Pangeran William, tapi karena mereka ketemu sama mantannya si Kate Middleton.
1: Wah, ini Zero Star, pertemuan ini, bersama mantan itu adalah hal yang paling dihindari kode.
2: Iya, tapi nih fun fact-nya ternyata nih hubungan mereka selama ini udah baik-baik aja.
1: Oh, jadi, baik-baik aja ya.
2: Jadi mantannya si Kate Middleton itu namanya si Rupert Finch.
1: Okay.
2: Yang sekarang itu berprofesi sebagai pengacara.
1: Wow.
2: Jadi kemarin ketemu lah mereka reuni. Tapi alih-alih mereka ngebahas tentang kayak apa ya rasanya ketemu mantan, ternyata hubungannya emang udah baik. Karena si Kate Middleton emang udah sering pakai baju yang didesain sama istrinya dari mantan.
1: Oh, mereka berarti mantan dan temenan.
2: Iya, jadi ya? Real mantan kandung ya.
1: Oh, mantan kandung. Kira-kira lo sendiri Rockstar, adakah mantan kandung kayak Mbak Kate ini?
2: Yes.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: morning, good music, making your good mood. Hadrock FM Bali Music Lab.
1: Yes, kita balik lagi untuk ngisi playlist kamu lagi nih, Rockstar di Music Lab pastinya.
2: Aku menyimak aja deh, silakan.
1: Ih, kenapa sih? Ih, pagi-pagi ya Gun ya. Coba dicubit dulu Gun sekali.
2: Iya, cubit. Cubit aku.
1: Soalnya nih
2: Rockstar.
1: Soalnya nih habis ini kita bakal membaca seorang weda.
2: Oh gitu. Jadi gini Rockstar, fun fact, ini adalah tarot reader.
1: Asli.
2: Jadi Rockstar kalau semisal lo pengen banget dibacain nih, misalnya kayak mungkin jodohnya, nasibnya, karirnya itu bisa ya?
1: Iya bisa.
2: Bisa. Kemana? IG Instagramnya kemana?
1: Di yuyu.madeline.
2: Oke, yuyu.madeline Rockstar.
1: Bacain jodoh orang bisa, bacain jodoh sendiri nggak bisa.
2: Oh
1: jadi,
2: gitu.
1: Daripada aku bingung-bingung, mending aku bacain Music Lab nih.
2: Oh boleh, boleh, boleh.
1: Soalnya nih Rockstar kali ini kita bakal ngebahas lagu terbaru dari Steve Lacy yang berjudul The Feeling. Nah lagu ini tuh juga ternyata jadi single utama untuk menyambut album studio ketiganya yang berjudul Oh Yeah.
2: Oh Yeah.
1: Oh Yeah.
2: Dan di lagu kali ini katanya Rockstar, Steve memadukan ketukan drum yang santai dengan aransemen gitar yang melodis dan vokal penuh gema. Gema. Berarti kayak di Goa dong gema ya.
1: Halo, halo, halo.
2: Dan untuk liriknya ini berfokus pada rasa ketidakpastian dalam sebuah hubungan. Nah, jadi ada lirik yang bilang am I your baby?
1: Ooh.
2: No, you're not my baby.
1: You're my future.
2: Oke. Okay. My future career.
1: Iya, career. Yang bener aja. Nah, udah, daripada kita lama-lama langsung aja deh kita puterin Steve Lacy with The Feeling.